Manakah tu taya juga dia wajah rea moskoika mirika kincah tarbu si saya ini kunampas Yeah.